Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: Kari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku Janji Hati karya Elvira Natali adalah sebuah novel yang mengangkat tema cinta, konflik batin, dan pengorbanan. Esensi dari buku ini terletak pada perjalanan emosional para karakter utamanya yang berusaha untuk memenuhi janji-janji yang mereka buat dengan hati sambil menghadapi berbagai tantangan dan konflik pribadi. Pada inti cerita, buku ini menggambarkan bagaimana pilihan-pilihan hidup yang sulit seringkali berhubungan dengan pengorbanan besar dan keteguhan hati. Para karakter harus berhadapan dengan dilema moral, cinta yang rumit, serta kesetiaan yang diuji oleh keadaan. Dalam Janji Hati, pembaca diajak untuk merenungkan makna janji, perasaan, serta tanggung jawab yang datang bersamanya. Secara keseluruhan, esensi buku ini adalah tentang pentingnya berpegang pada prinsip dan janji hati. Meskipun jalan yang ditempuh seringkali penuh dengan kesulitan dan tantangan yang tak terduga. Novel ini memberi pesan kuat mengenai pengorbanan, kekuatan hati, dan bagaimana menghadapi kenyataan hidup yang kadang tidak sesuai harapan. Demikian esensi buku Janji Hati karya Elvira Natali. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. Dua, laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Halo, selamat sore buat seluruh pendengar. Selamat sore warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Senang sekali ya, hingga saat ini kita masih tetap bersua di udara melalui frekuensi kami 96,3 FM. Sudah pukul 17 lebih 6 menit atau jam 5 sore. Waktu begitu cepat berlalu. Iya, saudara. Untuk yang masih setia di 96,3 FM, bagaimana dengan weekend saudara hari ini? Semoga menyenangkan buat saudara yang mungkin lagi bersiap-siap untuk beraktivitas kembali besok, atau masih menikmati waktu santai sore sambil menikmati secangkir teh dan kopi. Luangkan waktu sejenak untuk relax, karena dari seputaran Air Merah, tepatnya di Kompleks Perumahan DPRD Kaimana, kami bakal temani saudara sisa sore hari minggu ini dengan deretan lagu-lagu pilihan terbaik yang tentu saja bakal menghibur Anda, tapi juga informasi. Oke, sebelum hiburan hadir kembali untuk Anda, kita akan jeda dengan beberapa informasi dulu ya. Kapolda Papua Barat Daya tekankan komunikasi dan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Dari laman rri.co.id, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Julius Audi Sony Latuheru menilai komunikasi yang terbangun antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Papua Barat Daya. Masih dari Papua Barat Daya, Felix Wanggai ungkap 4 klaster strategis percepatan pembangunan Papua Barat Daya. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Barat Daya, Felix Fernando Wanggai, menilai Papua Barat Daya perlu memperkuat konsolidasi kebijakan untuk mempercepat pembangunan, terutama pada aspek regulasi, investasi, pendalaman kreatif, dan program strategis. Hal itu disampaikan Felix dalam pertemuan bersama anggota DPR RI dan para kepala daerah se-Papua Barat Daya di Kota Sorong pada hari Sabtu 25 Juli 2026.

0: SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
3: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Pendengar program 1 RRI Kaimana, kami cukupkan saja sajian hiburan untuk Anda, lagu-lagu berirama reggae sore ini. Selanjutnya kebersamaan kita, kami lanjutkan dengan menghadirkan lagu-lagu religius bernuansa islami untuk menemani kaum muslimin muslimat di wilayah kota Kaimana sekitarnya yang siap untuk menunaikan salat maghrib.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku RRI Keimana Kanal Informasi dan Inspirasi Kita Indonesia.
1: Esensi Buku Saman karya Ayu Utami diterbitkan tahun 1998. Saman merupakan salah satu buku populer yang diterjemahkan ke lebih dari 5 bahasa. Novel pertama dari Ayu Utami ini mengangkat isu beragam mulai dari politik, percintaan, agama, hingga seksualitas yang berhasil dipadukan dengan sempurna hingga membawanya menjadi peraih Prins Claus Award dari Belanda pada tahun 2000. Dwilogi Saman dan Larung ini berawal dari kisah 4 perempuan yang bersahabat sejak kecil. Ada Sakuntala yang pemberontak, Cok yang nakal, Yasmin yang jahil, serta Laila yang lugu dan sedang bimbang apakah dirinya harus menyerahkan diri kepada lelaki yang telah beristri ataukah tidak. Diam-diam tanpa diketahui siapapun dari keempat sahabat itu, ada 2 orang di antaranya yang menyimpan perasaan pada seorang pemuda sejak dahulu kala, yaitu Yasmin dan Laila. Sementara sosok pemuda yang diidamkan 2 orang itu bernama Saman. Ia merupakan seorang aktivis yang menjadi buron pada masa militer Orde Baru.
0: Esensi Buku RRI Keimana, Kanal Informasi dan Inspirasi Kita Indonesia.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Oke, pendengar setia program Masa Itu RRI Kemana Tak Terasa, kita berada di pukul 19:05 waktu Indonesia Timur. Tuntas sudah tugas saya untuk menemani saudara di segmen Lintas Kemana Malam. Saya Sri Wayor pamit undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan jazz musik untuk menemani saudara malam ini hingga di penghujung siaran. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

0: saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Halo?
1: Eh,
0: ini poster.
1: Rasa mancing.
0: Tiga.
2: Ini.
0: Oh,
2: jembatan.
0: Oke.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Halo.
1: Halo bro, saya lihat kau itu berangkat ke Palman Sireika, kau tahu ke Trada?
0: Ayo kau. Yes kun.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, di hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama kami di RRI Kaimana Kenal Informasi dan Inspirasi. Pendengar program Satu RRI Kaimana kembali hadir menemani ruang dengar Anda pagi hari ini. Kami hadir dengan berbagai hiburan informasi menemani ruang dengar Anda. Pagi yang baru menjadi jembatan di kebersamaan kita pada hari ini, edisi 27 Juli 2026. Senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda. Apa kabar Anda pendengar? Harapan kami Anda selalu sehat dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan tentunya menikmati setiap berkat baik bersama dengan orang-orang terkasih. Mengawali perjumpaan kita di hari Senin pagi ini ya, kami kembali hadir dengan rangkaian acara religi islami khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia ya. Menemani Anda pagi hari ini kami ajak Anda bersama, kita akan ikuti pengajian Al-Quran dari surat At-Takwir ayat 1 dan seterusnya, dilanjutkan dengan surat-surat lainnya.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus,

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, teruntuk Anda yang saat ini sudah memantau siaran kami, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Program Gaimana Pagi hadir dengan rangkaian program religi mengawali pagi hari ini yang sudah kita ikuti bersama. Pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kini kita jelang penyampaian Warta Berita Daerah.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin tanggal 27 Juli 2026.

Dengan mengawali warta berita daerah pada pagi hari ini, kami sampaikan sari berita. Satreskrim Polres Kemana berhasil mengamankan terduga pelaku penganiayaan menggunakan senjata tajam. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Desi Nausini.

Saudara Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Kemana kemarin berhasil mengamankan seorang terduga pelaku tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam di wilayah Kabupaten Kemana. Pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi nomor LP garis miring B garis miring 193 garis miring angka Romawi 7 garis miring 2026 garis miring SPKT garis miring Polres Kemana garis miring Polda Papua Barat terkait dugaan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam yang terjadi di Jalan Cendrawasih Kabupaten Kemana. Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Kemana segera melakukan serangkaian penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, petugas memperoleh identitas serta keberadaan terduga pelaku. Sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Timur, tim unit reaksi cepat berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial RS, 23 tahun di kawasan pelabuhan Kemana. Selanjutnya terduga pelaku dibawa ke Satreskrim Polres Kemana untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi awal diketahui bahwa peristiwa penganiayaan diduga dipicu oleh perselisihan atau adu mulut antara terduga pelaku dengan korban yang kemudian berujung pada tindakan penganiayaan menggunakan senjata tajam. Berdasarkan

keterangan tersebut, tim unit reaksi cepat melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan satu bilah parang yang diduga digunakan dalam peristiwa penganiayaan sebagai barang bukti saat ini. Terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Kemana guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kapolres Kemana KBP Satria Dwi Dharma menegaskan bahwa Polres Kemana akan menangani setiap tindak pidana secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prosedur hukum. Kapolres juga berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat dan juga maksimal terhadap setiap laporan masyarakat. Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan wujud kesiapan personil dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menyelesaikan permasalahan dengan tindak kekerasan ataupun menggunakan senjata tajam, karena setiap perbuatan yang melanggar hukum akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kemana untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana sehingga permasalahan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dan saudara, sekian warta berita daerah. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat memengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam sehat. Perjumpaan kita di hari Senin pagi 27 Juli 2026. Anda menikmati separuh waktu hari ini dengan begitu baik ya, tentunya mengawali aktivitas di hari ini di pagi edisi 27 Juli 2026. Kami berharap hadiran lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan di pagi hari ini selalu dapat menemani langkah Anda untuk memulai berbagai bentuk aktivitas dan kesibukan masing-masing. Untuk para ibu rumah tangga, remaja putri yang saat ini sudah bangun sambil menyibukkan diri di garis belakang, kami berharap Anda bisa melakukan tugas-tugas dengan baik, tetap semangat, dan semua rangkaian aktivitas yang Anda jalani semuanya berjalan lancar dan tetap sukses adanya. Baik, pendengar, pukul 6.39 menit ya, cuaca Kota Kaimana pagi hari ini juga ya tidak begitu baik. Di mana tampak langit mendung, dan kami berharap juga Anda terus melakukan berbagai persiapan jika hari ini cuaca tidak begitu bersahabat untuk menjalani berbagai kesibukan masing-masing. Baik, pendengar, kita jelang warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me? Thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Badan Pangan Nasional dan Badan Pengusahaan atau BP Batam mengintegrasikan layanan perizinan berusaha berbasis risiko pangan segar. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat layanan perizinan sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Beijing bekerjasama dengan Trinity Youth Symphony Orchestra atau TRAS menggelar konser orkestra bertajuk A Music Tapestry of the Archipelago di Century Theater Beijing pada Jumat 24 Juli 2026 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Konser tersebut dihadiri sekitar 300 tamu yang terdiri atas kalangan diplomatik, perwakilan pemerintah, media, akademisi, pelajar, diaspora Indonesia, serta masyarakat Tiongkok yang menjadi sahabat Indonesia. Dari dunia olahraga, Formula 1 dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 22 sampai dengan 4 Oktober 2026. Dilansir dari Formula1.com, ajang tersebut akan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura. Penyelenggaraan menyebut seluruh jadwal Formula 1 musim 2026 lainnya tetap tidak berubah. Pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Nantinya seri tersebut bernama Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini, daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Munieli Harefah.
1: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
2: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulus sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasar dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
1: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21.

0: Kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada dua dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN pusat.
1: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nia Sutara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
2: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
1: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nia Sutara. Dari Gunung Stoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH CHT 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
4: Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH CHT tahun 2026 sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Program tersebut menyasar lebih dari 14.000 penerima yang terdiri atas anak yatim, fakir miskin, lanjut usia, anak berhadapan dengan hukum, serta penyandang disabilitas berat. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, dalam hal ini menjelaskan bahwa total penerima BLT DBH CHT tahun ini meliputi 11.405 anak yatim, kemudian 2.797 warga kategori fakir miskin, dan 533 warga lanjut usia, 10 anak berhadapan dengan hukum, serta 60 penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan disesuaikan dengan masing-masing kategori penerima dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sekaligus juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
5: Untuk nominalnya yang fakir miskin 1 juta, untuk yang lansia 1 juta, untuk yang disabilitas berat 6 juta, untuk yang anak yatim 600 ribu, dan kemudian untuk yang ABH atau anak berhadapan dengan hukum kurang lebih 3,5. Jadi kita harapkan masyarakat betul-betul memanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari.
4: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati turut menyampaikan bahwa penyaluran BLT DBH CHT ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.
6: Dananya dari DBH CHT baik kepada fakir miskin, tadi sudah dilaksanakan penyerahannya di Kecamatan Pesantren. Kemudian yang kedua adalah bantuan untuk orang disabilitas berat, kemudian bantuan juga untuk anak berhadapan dengan hukum, dan nantinya di tanggal 27 sekaligus ada acara Manasuk Sima, kita juga akan melakukan penyerahan kepada yatim piatu. Semoga bermanfaat untuk beliau-beliaunya penerima manfaat. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang mengalami tantangan salah satunya di bidang ekonomi.
4: Melalui penyaluran BLT DBH CHT ini, pemerintah Kota Kediri berharap jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dapat semakin kuat. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima. Anu Kusuma melaporkan.
3: Ratusan warga Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan telah mendapatkan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan sejak kekeringan melanda. Namun demikian, ancaman kekeringan mulai meluas di 10 kecamatan Kabupaten Pekalongan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
7: Pengiriman dropping bantuan air bersih, BBBD saat ini menerjunkan satu armada truk tangki air.
8: Ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Pekalongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan memetakan sedikitnya 10 kecamatan yang mencakup 39 desa dan kelurahan berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga September. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Dampaknya mulai terasa dengan menurunnya debit air di sejumlah embung desa serta tersendatnya pasokan air untuk pertanian.
9: Untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan ya, tersebar di 39 desa kelurahan ya. Kita sudah memedikasi dan mendata. Di samping itu kita juga sudah mendatakan.
8: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD telah menjadwalkan pendistribusian air bersih secara bergiliran ke desa-desa terdampak. Selain itu, BPBD juga menyiapkan 18 unit tandon air yang akan disebar ke sejumlah titik rawan kekeringan. BPBD menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan, terutama dengan tidak membakar sisa panen tebu maupun jerami padi. Sementara itu, dampak kekeringan mulai dirasakan warga di Kelurahan Seragi. Kelurahan Seragi, Teguh mengungkapkan, selama dua pekan terakhir, sedikitnya tiga dukuh mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
2: Kelurahan Seragi, yang terdampak ada tiga dukuh, dukuh pesantren, dukuh Ringpitu, dan dukuh Gembiang.
8: Secara keseluruhan, terdapat 238 kepala keluarga atau 816 jiwa yang kini terdampak krisis air bersih. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rumah singgah C4 Banda Aceh menjadi tempat tinggal sementara bagi penderita kanker yang akan berobat di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya Safa Salsabila.
10: Setiap 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan. Dalam momentum tersebut, Rumah Singgah C4 Aceh bersama Adam Inong Kota Banda Aceh menggelar kegiatan berbagi dan memberikan dukungan bersama anak-anak pengidap kanker. Berikut liputannya.
11: Rumah Singgah C4 Aceh hadir untuk membantu anak-anak pengidap kanker yang datang dari berbagai daerah di Aceh menjalani pengobatan di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan tempat tinggal sementara, rumah singgah ini juga menjadi tempat bagi anak-anak dan keluarga untuk saling menguatkan selama menghadapi proses pengobatan.

kebersamaan dengan keluarga lain yang menghadapi perjuangan serupa. Kesembuhan memang tidak mudah. Namun, setiap perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari keluarga serta relawan menjadi kekuatan bagi anak-anak untuk tetap menjalani.

0: kesadaran bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan harapan. Dari Banda Aceh, Pro 3 RRI Safa Salsabila melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CV Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat itu mulai 14 Oktober 2026. Tim Garuda memasang target untuk lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
2: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
3: saudara, timnas sepak bola Cerebral Palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
2: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
3: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
4: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
3: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
1: Aku sih lebih asik menggambar.
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
3: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama Bu Guru, karena aku gak tahan dengar soal teman-teman yang ribut.
4: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
5: Bu Guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
2: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
6: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
8: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
4: Aku juga pernah merasa begitu tau, Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
3: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
4: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
3: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
4: Ye, betul itu.
5: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.
2: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
6: Dispora Papua Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung pembinaan Muay Thai. Berikut laporan selengkapnya Ria Tatontos.
7: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembinaan cabang olahraga Muay Thai sebagai salah satu upaya meningkatkan prestasi atlet daerah. Komitmen tersebut disampaikan dalam musyawarah Provinsi Muay Thai Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Salam hangat kami untuk Anda, pendengar, setelah menikmati rangkaian hiburan pagi di hari ini, Senin ya, 27 Juli 2026. Pendengar, kami sampaikan juga bahwa update informasi melalui Warta Berita Pro 3 dapat Anda ikuti di jam 8 waktu Indonesia Timur. Saat ini Anda kembali ikuti siaran kami dan selamat menikmati kembali rangkaian aktivitas Anda di hari ini. Tentu butuh semangat yang besar untuk dapat menjalani tugas-tugas hari ini. Hari pertama di minggu terakhir ya, untuk menjalani berbagai tugas-tugas yang sudah menanti Anda. Tentu hari Senin padat akan tugas-tugas, mulai dari tugas kerja Anda sendiri, kemudian juga tugas-tugas rumah lain yang mungkin harus Anda selesaikan. Anda juga harus mempersiapkan keperluan keluarga yang hari ini beraktivitas sekolah, kerja ya, dan tentunya juga Anda mungkin punya tugas-tugas tambahan ataupun kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan kantor yang mungkin sudah Anda buat juga dalam sebuah list tugas. Kami berharap yang sudah Anda rencanakan, yang sudah Anda jadwalkan dalam sebuah list tugas, semuanya boleh berjalan di hari ini dengan lebih baik lagi. Tentu kembali kepada Anda bagaimana Anda mengawali hari dan bagaimana juga semangat ya untuk ya meramu semua menjadi sebuah perjalanan yang nantinya bisa Anda lewati dengan baik tanpa membebani Anda, baik itu pikiran, perasaan ya. Kami yakin bahwa semua yang dilakukan di hari ini dari hati, yang pasti tetap semangat. Anda juga saat melaksanakan tugas masing-masing, semoga selalu sehat dan tentunya juga diberikan kemudahan-kemudahan ya dalam menjalani setiap aktivitas hari ini. Dan baik pendengar, kami hadirkan beberapa updatean informasi pilihan yang kami awali nanti dari Manokwari, Papua Barat ya, di mana 26 putra-putri Papua Bintuni terima program afirmasi. Kemudian juga update informasi dari Papua Barat Daya, dari Sorong, musim kemarau potensi angin kencang, masyarakat diminta terus waspada. Dan yang pasti update informasi lainnya juga akan kami rangkum dan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang kebersamaan kita pagi hari ini sampai nanti di jam 8 waktu Indonesia Timur. Pada kami awali informasi dari Manokwari, tepatnya dari ya Bintuni, di mana sebanyak 26 siswa lulusan SMP dan SMA asal Kabupaten Teluk Bintuni memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan melalui program afirmasi pendidikan. Nah, program ini terdiri dari afirmasi pendidikan tinggi Adik dan afirmasi pendidikan menengah Adem, itu diperuntukkan khusus bagi orang asli Papua. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni Henry Kapuang mengatakan bahwa seluruh peserta program afirmasi telah diberangkatkan ke daerah tujuan studi dengan dukungan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, yang mana dari total peserta sebanyak 18 siswa mengikuti program afirmasi pendidikan tinggi, sedangkan 8 siswa lainnya mengikuti program afirmasi pendidikan menengah. Dia juga menjelaskan bahwa meski program afirmasi dibiayai pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tetap memberikan dukungan tambahan berupa bantuan transportasi sebesar Rp10 juta bagi setiap peserta. Sementara itu, biaya pendidikan, tempat tinggal, serta kebutuhan selama masa studi ditanggung oleh kementerian terkait. Henry juga menegaskan bahwa peserta yang menerima program afirmasi dipilih berdasarkan prestasi akademik dan nilai ujian yang baik. Khusus di Teluk Bintuni, seluruh penerima manfaat merupakan orang asli Papua yang berasal dari 7 suku besar yang ada di daerah tersebut.

Ambon, Manado, Nusa Tenggara Timur, Jambi hingga Batam, Kepulauan Riau. Meski seluruh peserta telah diberangkatkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni masih menunggu petunjuk teknis terbaru dari kementerian terkait terkait dengan pelaksanaan program afirmasi pendidikan tahun 2026. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi generasi muda Papua serta mencetak sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pembangunan daerah di masa depan. Update informasi dari laman resmi kami rri.co.id. Update info lainnya juga pendengar kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita terus bersama menikmati suasana pagi ditemani dengan suasana Kota Kaimana yang tidak begitu cerah.

pagi hari ini, tapi dengan semangat yang sudah ya Anda bangun di dalam diri, bagaimana agar semua yang sudah direncanakan hari ini tetap berjalan dengan lebih baik ya. Tentu semua yang akan dilaksanakan dapat dilakukan satu-satu bersama dengan rekan kerja, ataupun mungkin ada bimbingan-bimbingan yang juga akan membantu Anda ya untuk menyelesaikan semua tugas hari ini dengan baik. Kami masih terus hadirkan informasi dan hiburan menemani ruang dengar Anda pagi hari ini sampai nanti kita tiba tepat di pukul, ya kita tiba bersama di pukul 8 pagi saat disampaikannya warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama, selamat menikmati kebersamaan kita di pagi hari ini. Updatean informasi lain pendengar saya hadirkan juga dari Sorong, Papua Barat Daya. Ya, melihat kondisi cuaca saat ini ya, musim kemarau yang berpotensi angin kencang, masyarakat diminta untuk terus waspada. Nah, kepada seluruh masyarakat di seluruh wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang kerap terjadi selama musim kemarau, yang mana kombinasi antara cuaca kering, kelembapan udara yang rendah, serta juga hembusan angin yang kencang dapat memicu berbagai potensi bahaya mulai dari kebakaran hingga juga gangguan keselamatan aktivitas melaut. Peningkatan kecepatan angin pada periode musim kemarau umumnya dipengaruhi oleh dinamika atmosfer serta juga pergerakan massa udara bertekanan tinggi. Di wilayah pesisir dan dataran terbuka, hembusan angin cenderung terasa lebih kuat karena minimnya penghalang alami. Salah satu dampak paling krusial dari fenomena ini adalah meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan maupun pemukiman. Angin kencang juga dapat dengan cepat menyebarkan kobaran api dan percikan material yang terbakar ke area yang lebih luas. Selain ancaman kebakaran, potensi pohon tumbang, rusaknya fasilitas umum atau atap bangunan, hingga juga gelombang tinggi di wilayah perairan juga menjadi hal yang perlu diantisipasi, khususnya bagi para nelayan yang dan juga penyedia jasa transportasi laut. Masyarakat dihimbau untuk melakukan beberapa langkah antisipasi sederhana guna meminimalkan dampak risiko. Yang pertama, tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan api, terutama di area terbuka yang berangin kencang. Memeriksa kondisi lingkungan sekitar seperti memangkas dan pohon yang lapuk di dekat pemukiman atau jalan raya. Menggunakan alat pelindung diri atau APD berupa masker dan kacamata saat beraktivitas di luar ruangan untuk menghindari iritasi akibat debu. Memantau informasi cuaca resmi dari BMKG sebelum melakukan aktivitas pelayaran atau juga perjalanan laut. Dengan meningkatkan kesiapsiagaan diri dan lingkungan, potensi kerugian maupun kecelakaan akibat cuaca ekstrim di musim kemarau dapat ditekan sedini mungkin. Demikian updatean informasi untuk Anda di saat ini pendengar. Ini saatnya kita jelang penyampaian ya warta berita dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Bahasa di Bali. Ia menegaskan penyelesaian dugaan tindak pidana harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurut Sari, tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan prinsip negara hukum. Selain berpotensi menimbulkan korban jiwa, tindakan tersebut juga dapat memunculkan pelanggaran hukum baru. Badan Karantina Indonesia Barantin memastikan menjaga kepercayaan pasar Tiongkok terhadap komoditas ekspor Indonesia. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit dari General Administration of Customs of People of Republic of China atau GACC. Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan, hasil audit tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem karantina nasional, sekaligus memastikan produk Indonesia tetap memenuhi persyaratan negara tujuan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sobil Fikri finish sebagai juara China Open 2026. Fajar Fikri sukses menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama Kim Won Ho Xiao Song Jie 16-21, 21-19, 21-19. Pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan 1 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Minggu 26 Juli 2026. Sebelumnya, Fajar Fikri juga mengalahkan Kim So di final Japan Open 2026 pada 19 Juni 2026 yang lalu. Selanjutnya kami hadirkan beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kepala Penerangan Korps Letkol Infanteri Wirya Artadiguna membantah video viral pelibatan TNI dalam dugaan pembobolan dan pencurian di ruangan kantor Bupati Intan Jaya pada Jumat kemarin. Dia mengatakan video tersebut merupakan video lama pada 2021 yang kembali diunggah untuk menyudutkan TNI. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
1: TNI HBMA akan menyampaikan klarifikasi resmi terkait beredarnya sebuah video di media sosial yang disertai narasi bahwa aparat TNI melakukan pendobrakan dan pencurian.
2: Komando Operasi Koops TNI HBMA membantah personilnya terlibat aksi pembobolan dan mengambil sejumlah komputer di kantor Bupati Intan Jaya Papua yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Kepala Penerangan Koops TNI HBMA Letkol Infantri Wirya Artadiguna mengatakan bantahan ini disampaikan karena video yang beredar di media sosial dilakukan oleh TNI. Wirya menjelaskan potongan video yang ramai di media sosial itu merupakan peristiwa pada tahun 2021 saat kegiatan pemeriksaan keamanan di kantor Bupati oleh Satgas Yonif 501 BY. Kala itu personil Satgas tengah memeriksa keamanan kantor Bupati karena mendapat laporan dari salah satu aparatur sipil negara ASN pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Dalam video yang viral tahun 2021 terlihat personel TNI mendobrak pintu di ruangan kantor Bupati. Wirya menjelaskan aksi dobrak pintu itu tidak untuk mengambil komputer seperti narasi yang beredar di media sosial. Terkait peristiwa di tahun 2021, Wirya memastikan pejabat berwenang saat itu, yakni Dandrem 173, Brigjen TNI Taufan Gestoro dan Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni telah menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dalam salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Rekan-rekan media yang kami hormati, saya Kepala Penerangan Korps TNI HBMA dari Kolin Patri Muhammad Yuri Atariguna. Pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, Korps TNI HBMA akan menyampaikan klarifikasi resmi terkait beredarnya sebuah video di media sosial yang disertai narasi bahwa aparat TNI melakukan pendobrakan dan pencurian di kantor Bupati Intan Jaya pada tanggal 23 Juli 2026. Setelah menerima informasi

0: tersebut, Korps TNI Habima bersama pihak terkait segera melakukan penelusuran dan verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi ini yang telah dilakukan oleh Korps TNI Habima, menegaskan bahwa narasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta yang ada. Video tersebut merupakan dokumentasi kegiatan personil Satgas Yonif 501 Bajrayuda pada tahun 2021 saat melaksanakan pengecekan dan pengamanan di lingkungan kantor Bupati Intan Jaya yang didasari dari pengaduan salah seorang aparatur sipil negara pemerintahan Kabupaten Intan Jaya. Pada saat itu, beberapa pintu ruangan dibuka karena tidak dapat diakses. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan serta mengamankan fasilitas perkantoran, bukan untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana narasi yang saat ini yang berkembang. Peristiwa tahun 2021 tersebut telah diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang sangat baik antara TNI dan pemerintah Kabupaten Intan Jaya yang pada saat itu menjabat Komandan Korem 173 Praja Vira Braja, Brigjen TNI Taufan Gestoro bersama Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni telah menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah, termasuk penyelesaian terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan. Sementara itu, berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Intan Jaya, memang terdapat dugaan pembobolan dan pencurian di beberapa ruangan kantor bupati pada 24 Juli 2026. Namun, kejadian tersebut merupakan peristiwa yang berbeda dan saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Intan Jaya. Dengan demikian, mengaitkan video dokumentasi tahun 2021 dengan dugaan tindak pidana pada tahun 2026 merupakan informasi yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang telah kami lakukan. Korps TNI Habima menghormati sepenuhnya proses penyelidikan yang sedang berjalan dan mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan ruang kepada aparat penegak hukum mengungkap fakta dan data secara profesional, objektif, dan transparan. Kami juga menghimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi. Di era digital, penggunaan dokumentasi lama yang dipadukan dengan narasi baru dapat menimbulkan kesalahpahaman, keresahan, dan mengganggu.
1: Kepala Penerangan Korps TNI Habima Letkol Infantri Wirya Arta Diguna lebih lanjut mengatakan dugaan pembobolan dan pencurian di beberapa ruangan di kantor bupati pada Jumat kemarin masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Intan Jaya. Demikian laporan Bobby Osa Puliete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
3: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan

0: fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan, sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
1: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
2: Petani kita ini adalah 77 ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih gitu.
1: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan peserta mengikuti kontes kambing Kali Gesing dan Domba 2026 regional Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kegiatan berlangsung di Taman Nyai Ageng Rakit Bayat Klaten yang berlangsung kemarin. Selain merupakan ajang promosi wisata, acara ini juga memperkenalkan jenis kambing tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Kita menggelar kontes kambing Kali Gesing dan Domba regional Jateng Tinggi.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten bersama Perkumpulan Peternak Kambing Kali Gesing Nasional tingkat Kabupaten Klaten menggelar kontes kambing Kali Gesing dan Domba tingkat regional Jawa Tengah dan DIY. Kegiatan berlangsung di Taman Nyai Ageng Rakit Kompleks Objek Wisata Rowo Jombor Bayat Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang hadir dalam kegiatan kontes kambing Kali Gesing dan Domba tersebut memberikan apresiasi yang tinggi karena sudah yang keempat kalinya kegiatan kontes itu. Melalui gelaran kontes akan menambah semangat para peternak kambing Kali Gesing dan Domba. Selain itu juga lebih memperkenalkan kambing jenis tersebut kepada masyarakat luas.
6: Nah, tentu harapannya dengan kontes kambing Kali Gesing ini yang pertama agar kemudian menambah motivasi dan semangat untuk para peternak domba dan kambing ini lebih semangat lagi. Kemudian yang kedua juga mengenalkan pada warga masyarakat tentang adanya jenis domba Kali Gesing.
5: Dipilihnya Taman Nyai Ageng Rakit sebagai lokasi kontes menurut Hamenang Wajar Ismoyo sebagai sarana promosi wisata yang ada di Klaten termasuk objek wisata Rowo Jombor. Mengingat pesertanya berasal dari Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Panitia penyelenggara Dwi kepada wartawan mengatakan kontes kambing Kali Gesing dan Domba merupakan rangkaian dalam rangka hari jadi Klaten ke-222 Kabupaten Klaten dan juga memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kurang lebih 350 peserta ikut ambil bagian dalam acara tahunan itu. Dikatakan tujuan dari kegiatan kontes adalah untuk mendorong semangat para peternak, selain itu mengangkat kembali harga kambing yang mengalami penurunan harga.
6: Menstabilkan harga lah, karena harga domba, harga kambing hancur-hancuran. Dengan adanya kontes ini, kambing-kambing terbaik keluar semua, ya harapannya bisa mengangkat domba-domba yang breeding, kambing-kambing yang breeding, biar harganya seperti itu.
5: Dwi juga menyebut dalam kontes tersebut memperlombakan 10 kelas antara lain untuk kambing Kali Gesing, kelas A jantan betina, kelas B jantan betina, kelas C jantan betina, dan juga kelas D jantan betina. Untuk domba sebanyak 10 kelas antara lain kelas non poel jantan betina, poel 1 jantan betina, poel 2 jantan betina, ekstrim jantan dan betina, dan kambing dan domba bebas ekstrim. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Pameran Pro AVL Indonesia akan kembali digelar. Merek global akan meramaikan industri teknologi audiovisual. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Ketua dari tim juri.
8: Industri audiovisual, lighting, dan musik Indonesia kembali mendapat panggung internasional melalui penyelenggaraan Pro AVL Indonesia 2026. Pameran yang digelar pada 28 sampai 31 Juli 2026 di Nice Peak 2 Tangerang menghadirkan 60 merek global dari 12 negara. Ajang pameran ini juga memperkenalkan teknologi dan solusi terbaik.

0: bagi pasar Indonesia dan Asia Tenggara. Ajang yang diselenggarakan Krista Exhibition ini menjadi wadah bertemunya produsen, distributor, integrator, sistem, pelaku industri kreatif, hingga komunitas musik. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan, Pro AVL diharapkan mampu memperkuat industri audiovisual dan musik nasional, yakni melalui hadirnya inovasi serta kemitraan lintas sektor.
1: Tahun ini selesai, Ibu nanti juga bisa informasikan bahwa di Pro AVL ini juga ada produk dalam negeri yang ditampilkan. Selain itu juga ada peralatan musik, juga IKM, industri kecil menengah, ikut ditampilkan sama dengan Kementerian Perindustrian. Jadi sudah terpilih beberapa produsen gitar, produsen alat-alat musik, dan juga casing-casing alat musik ditampilkan.
0: Kementerian Perindustrian turut memberikan pemaparan mengenai pentingnya penerapan standar nasional bagi industri audio-video di Indonesia. Hal tersebut agar mampu bersaing di pasar global. Asesor Manajemen Mutu Industri Kementerian Perindustrian Yosi Trianggono menyebut Kemenperin sangat mendukung kegiatan pameran Pro AVL ini.
2: Peraturan Menteri Perindustrian nomor 15 tahun 2018, dan ini baru dari DC, makanya di Peraturan Menteri Perindustrian nomor 75 tahun 2024. Itu juga baru mulai berlaku di bulan lalu ya. Di kedepannya itu harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang terbaru. Kajian nanti kami dari Kementerian Perindustrian, ya, dari pemerintah, sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini.
0: Pro AVL Indonesia 2026 juga digelar bersamaan dengan Musik Indonesia Expo 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat industri kreatif nasional. Selain menjadi ajang bisnis, penyelenggara juga menyiapkan berbagai program pendukung, mulai dari seminar industri, kompetisi musik, hingga demonstrasi teknologi terbaru. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pameran yang terkait dengan industri
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi perakiran cuaca dari BMKG untuk hari ini.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: bertanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: ke olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang info.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.